101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Biar makin semangat di pagi ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Bernadia versus Rayem Laude dan juga versus Perunggu. Bisa banget kamu ikutan pollingnya atau votingnya langsung di Instagram story kita di @rri_pro2banten ya. Dan bisa juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: cares listening. If someone cares to listen in.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spadaya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten ini didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cilegon, Keramat Watu, Pulau Ampel, Anyer hingga Mancak. Dan di siang hari masih dengan berawan hingga hujan ringan, dimana hujan sedang juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibaliung, Panimbang, Angsana, Mandalawangi, Pandeglang, Bayah, Leuwi Damar, Cimarga, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Cirinten, Cigemblong, Ciomas, Pabuaran hingga pada Rincang. Dan di malam hari Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Malingping, Bayah, Leuwi Damar, Cibeber, Lebak Gedong, Cirinten, Kragilan, Tunjung Teja, Cikesal, Jawilan, Tirtayasa, Serang, Tiga Raksa, Jambe, Pagedangan, Mauk, Teluk Naga, Pasar Kemis, Sepatan, Tangerang, Serpong hingga Ciputat. Dan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan barat, Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu Teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu harus menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di

0: masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Nikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa mampir ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa catat tanggalnya ya teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Jangan lupa nih sekali lagi, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara Festival 2026 dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek info lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi bareng BTB, satu lagu dari Marshmello featuring Ellie Goulding, Save My Love, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 42 menit pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Bernadia, Raya Melaude, dan juga Perunggu. Dan dari polling yang masuk atau voting yang masuk di Instagram story kita, kayaknya lagi pada pengen dengerin Perunggu di hari Jumat ini ya. Oke deh kalau gitu, tiga lagu dari Perunggu dimulai dengan Ini Abadi, dilanjut dengan Gemilang, dan ditutup dengan 33 kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Di sepeda teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya? Kita masih bakal banyak banget nih ngebahas sesuatu yang lagi seru banget. Tapi pagi hari ini kita bakal sesuatu yang mungkin sering dianggap udah sepele gitu ya, tapi nyeruhannya sangat amat besar sekali gitu, yaitu password. Kamu tahu gak sih teman Pro 2, riset dari Kaspersky di Mei 2026 ini menemukan fakta yang cukup bikin merinding gitu ya, dimana 68% kata sandi modern itu bisa diretas cuma dalam waktu sehari aja. Waduh, ini serem banget ya. Padahal kan kita ngerasa udah aman gitu ya, pakai kombinasi huruf dan angka. Ternyata para perata sekarang ini makin pintar untuk menggunakan AI menebak pola yang sering kita pakai. Kira-kira pola kayak gimana sih yang paling jadi makanan empuk gitu ya buat para pelaku cyber? Kita bedah detailnya di segmen kedua. Buat kamu yang penasaran, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi otomatis nomor 2 bareng BTB di Sepadan nih ya. Dan kita lanjutin lagi pembahasan soal deretan password yang gampang banget dibobol. Dimana hasil analisis terhadap 23 juta kata sandi menunjukkan kalau pola angka di awal dan di akhir itu paling berbahaya. Sebanyak 53% password yang bocor itu polanya di akhir angka dan 17% diawali dengan angka. Terus buat kamu yang masih pakai tanggal lahir atau tahun dari 1950 sampai 2030, waspada juga. Di mana pola ini juga menyumbang 12% dari total kasus peretasan. Bahkan simbol sejuta umat kayak tanda @ dan juga titik juga paling sering ditebak peretas. Dan yang lebih uniknya lagi, tren pop culture juga masuk ke password. Kayak kata Skibidi ini tercatat naik 36 kali lipat dalam daftar sandi. Terus pakai kata-kata positif kayak love, magic, atau star juga bukan pilihan bijak karena polanya terlalu mudah ditebak oleh metode brute force. Yang intinya, kalau password kamu masih satu kata terus ditambah angka di belakang, itu masih bahaya banget ya teman Pro 2 ya. Masih gampang banget buat ditebak sama hacker-hacker. Terus gimana sih caranya membuat password yang aman gitu kan untuk sosial media kita atau apapun itu? Setelah ini bakal aku bahas, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini

0: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
1: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: teman terbaik kamu.
1: Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 ya. Terus tadi kamu bertanya gitu, gimana sih caranya bikin password yang memang aman gitu ya. Jadi para ahli ini menyarankan untuk nggak pakai password satu kata lagi, tapi beralih ke passphrase atau frasa sandi. Jadi kamu bisa menggabungkan beberapa kata yang nggak ada hubungannya sama sekali, terus diselipin angka dan simbol di tengah-tengah kata, bukan cuma di awal atau akhir. Jadi kamu juga biasain sengaja salah ketik atau salah ejaan. Misalnya daripada pakai Banten juara 1, coba pakai B4NT3N gitu. Nah, semakin panjang, semakin acak dan semakin tidak terduga, peretas bakal butuh waktu bertahun-tahun untuk menembus. Dan satu lagi hal wajib, yaitu aktifkan autentikasi dua faktor teman Pro 2 ya. Jadi kalaupun password kamu ketahuan, peretas ini tetap nggak bisa masuk tanpa kode tambahan dari HP kamu. Dan boleh dong kamu share teman Pro 2 pengalaman kamu dalam membuat password atau kebobolan password gitu ya. Boleh di share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Lagu dari Mariangela featuring Kim Magnet, teman Pro 2, menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan kita dengarkan nih beberapa respon dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Randy di Serang, katanya, dulu tuh aku pakai password nama mantan ditambah tanggal lahir. Kok bisa sih? Setelah dengar ini langsung otw ganti. Takut banget data bocor cuma gara-gara klasik. Pilihan banget lagi, itu cukup tepat ya. Atau jangan-jangan kamu mengganti password karena pakai nama mantan kamu takut ketahuan gitu ya sama pacar kamu sekarang kan. Ngaku deh. Selanjutnya ada Amel di Cilegon nih, katanya, kalau aku pakai aplikasi password generator biar benar-benar acak. Tapi masalahnya aku suka lupa sendiri sandinya. Solusinya gimana ya? Nah, kamu juga bisa pakai password manager yang terpercaya untuk menyimpan semua sandi acak kamu. Jadi kamu cuma perlu ingat satu password utama aja, teman Pro 2. Dan itulah teman Pro 2 untuk obrolan kita di pagi hari ini. Jadi buat kamu jangan males ya untuk mungkin agak sedikit lebih ribet gitu ya. Tapi kan demi keamanan data pribadi kamu, teman Pro 2, yuk ini saatnya kamu ganti password lama yang lebih sulit lagi biar nggak gampang dihack nih, teman Pro 2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng BTB dan kita sudah masuk di TikTok to Deep Talk nih teman Pro 2 ya. Pagi ini kita bakal ngobrolin soal lemari pakaian kita. Kamu sadar gak sih kenapa sekarang tuh kita kayak gampang banget dapat baju murah dengan model yang mungkin tiap minggu bisa diganti-ganti gitu ya. Nah, itulah yang disebut mungkin istilahnya fast fashion, di mana industri yang fokusnya cuma dua, memproduksi massal dan kecepatan tren itu sendiri. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ya harganya bisa semurah itu? Ternyata memang ada harga mahal yang dibayar oleh alam itu sendiri, teman Pro 2. Dari penggunaan bahan kimia beracun sampai eksploitasi tenaga kerja. Dan fast fashion bikin kita tuh jadi konsumen kayak haus akan tren aja gitu. Tapi di saat yang sama kita lagi numpuk masalah untuk bumi. Lah kenapa emangnya kalau kita sering ganti baju? Yuk kita bedah dampaknya atau impactnya di segmen berikutnya. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng MTB Teman Pro 2. Dan kita lanjutin ya soal bahasan sisi gelap industri fashion. Kamu tahu gak sih, karena industri fashion itu penyumbang polusi air terbesar kedua di dunia, dimana proses pewarnaan kain seringkali membuang limbahnya langsung ke sungai. Belum lagi masalah serat mikroplastik dari bahan sintetis yang gak bisa terurai dan akhirnya masuk ke rantai makanan kita melalui laut. Kalau di Indonesia sendiri, limbah tekstil ini udah jadi masalah serius loh Teman Pro 2. Dimana baju-baju yang kamu pakai 2-3 kali terus dibuang dan berakhir di TPA dan butuh waktu ratusan tahun untuk hancur. Istilahnya, OOTD kita hari ini mungkin bisa menjadi beban bumi ratusan tahun ke depan. Aduh, ini serem banget sih. Makanya sekarang muncul gerakan perlawanan yang namanya slow fashion. Apa ya, kok beda sama fast fashion? Apakah lebih lambat gitu fashionnya? Kita bakal bahas setelah ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting jagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara

0: harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright teman Pro 2, dan kita masih bahas tentang ternyata ada hubungannya ya, gaya hidup kita, lifestyle kita, baju yang kita kenakan ini ternyata punya impact yang luar biasa kepada lingkungan nih. Dan buat kamu mungkin yang pengen tetap tampil stylish tapi sayang bumi gitu ya, slow fashion ini adalah salah satu jawabannya teman Pro 2. Dimana slow fashion itu mengajarkan kita untuk beli baju yang kualitasnya bagus, tahan lama, dan diproduksi dengan baik. Salah satu cara paling asik yang mungkin digandrungi Gen Z adalah thrifting gitu ya, atau beli baju bekas berkualitas. Nah, dengan thrifting, kamu tuh gak cuma dapat barang yang vintage aja dan one of a kind, tapi kamu juga memperpanjang usia pakai sebuah pakaian. Selain thrifting, tren rework atau memperbaiki baju lama juga lagi naik daun banget nih. Dimana kalau kamu punya celana jeans yang sobek, jangan dibuang, itu bisa kamu tambal gitu ya, dengan bordiran estetik atau dijadikan tas. Jadi, keren itu gak harus baru loh teman Pro 2 ya, tapi gimana cara kita bisa menghargai apa yang sudah kita punya. Karena keren itu kalau kita sadar lingkungan. Terus kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu masih sering menggunakan fast fashion atau justru sekarang sudah mencoba beralih pelan-pelan gitu kan, sedikit demi sedikit menggunakan slow fashion? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung aja di Instagram kita di @rri_pro2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Udah di lalahu tes status palsu teman pro 2. Mana-mana kamu di jam 9 lepas dan waktu 50 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih beberapa respon di TikTok to Deep Talk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Dari Kiki di Serang katanya, sejak tahu dampak limbah tekstil, aku tuh sekarang lebih pilih untuk belanja di pasar second atau thrift shop katanya. Selain dapat merek-merek yang bagus dengan harga yang miring, rasanya kayak senang aja gitu bisa ikut ngurangin sampah. Nah, bener banget. Dan thrifting itu kayak lagi berburu harta karun gitu. Jadi seru banget dapatnya gitu kan. Dapat juga mungkin kesenangan menjaga bumi teman pro 2. Selain itu ada Laras di Cilegon katanya, kalau aku lagi belajar jahit kecil-kecilan, katanya baju lama yang udah kekecilan itu aku coba potong jadi crop top atau kasih aksen-aksen perca katanya. Ternyata malah jadi lebih unik dan gak ada yang nyamain. Kreatif banget lagi nih Laras nih. Nah itu dia, itu salah satu bentuk dari slow fashion gitu ya. Bikin barang yang lama jadinya punya apa ya, something new gitu kan. Dan thank you banget nih buat kamu teman pro 2 yang sudah bergabung di TikTok to Deep Talk kali ini. Karena itulah ya, maksudnya gaya itu memang penting, tapi menjaga atau melestarikan bumi itu jauh lebih utama. Jadi yuk kita mulai kurangi konsumsi berlebihan dan mulai cintai lingkungan lewat apa yang kita pakai.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal tersebut disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ia menjelaskan bahwa KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi yang menghubungkan nelayan, rantai dingin, industri pengolahan, hingga akses pasar.

Informasi lainnya teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan Saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora.

Beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, ganda putra Indonesia Leo Roli dan Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Mereka memastikan tempat di perempat final usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangyi. Pasangan ini menang 2 game langsung 2-1-16-2-1-13, di mana pertandingan dihelat di Nimi Tour Stadium pada Kamis kemarin. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB ini sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari 2020 sampai dengan 2026 ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan ini sudah masuk nih beberapa requestan di WhatsApp Pro 2 FM Banten dari 0838 43 sekian sekian sekian. Ada Nadia katanya pengen dengerin Tanita yang judulnya Baik-Baik Saja. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Nadia ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya nih ada lagi dari 0881 1521 sekian sekian sekian. Siang Pro 2 Hitlist, dari Zulia di Jakarta katanya, izin request Remuk, salam buat kakak penyiarnya dan The Angels seluruh Indonesia. Salam kembali, terima kasih, tetap semangat dan tetap tersenyum as always. Terima kasih Zulia ya, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada lagi dari Teo nih, 0858 48 sekian sekian sekian, dari Magelang katanya mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Baras Suara ya. Salamnya buat teman aku yang lagi dengerin Pro 2, ada Rosa, Feli, Jesse, Giselle, Nadia, Athena, terus ada juga Theron, Nicole, Keona dan semuanya yang lagi dengerin Pro 2. Terima kasih, terima kasih kembali Teo sudah bergabung ya. Dan selanjutnya ada juga dari Fabio. Fabio katanya pengen dengerin Ray dengan Where Is My Husband. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan request di Pro 2 Hitlist, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai dengan jam 12 ya.

FM World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Where's my husband by Ray, teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 10 lepas tanda waktu 50 menit siang hari ini. Dan masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin bete di hari kedua libur atau long weekend nih ya. Dan informasi terup to date datang dari girl group K-pop Promise 9 dipastikan akan comeback pada Juli 2026 lewat album penuh terbarunya, di mana comeback ini menjadi perilisan album studio pertama grup tersebut dalam 3 tahun terakhir loh teman Pro 2. Jadi kabar comeback tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi SN, di mana agensi menyebut Promise 9 ini tengah mempersiapkan album dengan kualitas terbaik untuk para penggemar. Dan Promise 9 saat ini beranggotakan Song Hyeong, Park Jiwon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung, dan Baek Jihoon. Grup tersebut dikenal sebagai salah satu girl group yang identik dengan lagu-lagu musim panas. Dan sebelumnya, mereka ini sudah sukses lewat lagu Stay This Way dari EP From Our Memento Box yang dirilis pada tahun 2022. Lagu tersebut membawa grup itu meraih kemenangan pertama di program musik televisi nasional dari total 5 trofi musik. Kira-kira kalau kamu makin semangat gak nungguin comebacknya Promise 9 teman Pro 2?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: kali ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 11,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng BTB di Santai Siang. Gimana siang hatinya? Lagi di perjalanan ya? Mau liburan ya? Seru banget sih liburannya, teman Pro 2. Ikutan dong, ngajak-ngajak aku dong. Yaudah deh, biar makin semangat di tengah liburannya. Kamu juga masih bisa nih untuk request lagu sampai dengan jam 12 siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau begitu, ada dua requestan yang baru saja masuk nih dari David. David katanya pengen dengerin One Republic yang judulnya Give Me Something. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Nabila. Nabila pengen dengerin Alan Anders dengan Jalan Terbaiknya. Alright, dan aku masih tunggu sampai dengan jam 12 ya, teman Pro 2, untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih request di siang hari ini ada dari Erika. Erika katanya pengen dengerin Terima Kasih yang dinyanyiin sama Jaya di Orwet, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Dito. Dito pengen dengerin Lewis Capaldi dengan judulnya Survive. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selanjutnya ada lagi dari Tania. Tania pengen dengerin Koldiak yang judulnya Dia. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Ada lagi nih, luar biasa di siang hari ini, banyak sekali semangatnya, kerasa banget nih teman Pro 2. Ada juga dari Damar katanya pengen dengerin Pesona Sederhana dari Roni Parolian. Dan terakhir, ini juga masih ada lagi, ini luar biasa banget siang hari ini, banyak banget yang request teman Pro 2 ya. Dari Rifki pengen dengerin Billie Eilish dengan White Flower. Alright, buat kamu juga masih bisa nih teman Pro 2, sisa setengah jam lagi sampai dengan jam 12 untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu dari Billie Eilish, Wildflower, teman produ. Ah, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih ya, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra dari Sate Siang hingga Sore Ceria. Kalau gitu, aku BTB beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk menemani siang hari kamu dari Hindia, Everything You Are. Bye-bye.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

Siang nih, gimana kabar kamu di tanggal 15 Mei? Udah pertengahan bulan aja, tahun berdua gak kerasa banget ya. Kayaknya baru kemarin gitu ya, tanggal-tanggal muda, tanggal-tanggal awal gitu ya. Sekarang kita udah masuk lagi nih tanggal pertengahan. Senang banget rasanya aku Nandu nih nemenin kamu. Tadi kamu udah ditemenin sama BTB. Dan yang cowok-cowok harusnya sekarang udah selesai sholat Jumat ya, tahun berdua ya. Nah, enaknya nih di santai siang, aku bakal kasih kamu kabar-kabar menarik dan juga update terbaru dari segala penjuru dunia deh. Pokoknya yang seru-seru aku kasih tahu ke kamu ya. Dan misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, tinggal kirim aja langsung ke WhatsApp kita di 081 11 45 116.

0: shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dan kayak biasa teman-teman Pro 2 ya, sampai jam 1 nanti aku bakal ngebahas seputar kuliner gitu lah ya. Apalagi sekarang masih tanggal merah, jadi buat kamu yang bingung kira-kira siang ini mau ngemil apa, ada satu makanan yang ini jujur aku belum pernah coba tapi tertarik banget buat nyoba, dan lagi rame juga di TikTok ya, yaitu namanya itu Scoopable Cookies teman Pro 2. Nah sebenarnya ini tuh kalau aku lihat sih kayaknya sama ya kayak cookies-cookies pada kebanyakan, tapi bedanya ini tuh diambil pakai scoop es krim gitu tahun kedua. Jadi dia disajinya di sebuah wadah yang cukup besar gitu. Kalau cookies biasa kan gak pakai wadah apa-apa ya. Nah kalau ini tuh dia pakai sendok es krim, disajinya benar-benar kayak es krim gitu ya. Nah ternyata teman Pro 2 ini udah ada beberapa hal menarik ya seputar Scoopable Cookies ini. Yang pertama tuh teksturnya itu soft banget dan chewy chewy abis gitu ya. Pokoknya ini cocok banget buat kamu yang suka makanan dengan tekstur-tekstur tuh yang gak ngelawan gitu ya. Yang gak alot, suka yang soft-soft aja, yang lembut-lembut aja, ini cocok banget gitu ya. Dan selanjutnya penyajiannya itu yang tadi aku bilang ini cukup unik karena pakai scoop es krim tahun kedua, makanya namanya itu Scoopable ya. Yang itu tuh sebenarnya diambil dari cara menyajikannya yang pakai sendok es krim alias scoop ya, nama alatnya gitu ya. Dan teknik ini tuh bikin tampilan kue tuh jadi bulat gitu loh, kayak beneran kayak es krim tahun kedua ya, bulat sempurna pokoknya, dan punya tekstur permukaan yang unik ya. Dia tuh crunchy di luar tapi soft di dalam gitu loh ya. Dan tahun kedua ya, hal menarik selanjutnya ini kalau di luar negeri sih ini udah rame ya, tapi kalau di Indonesia ini kayaknya baru beberapa tempat doang yang jual ya Scoopable cookies ini. Kalau di Banten kayaknya so far aku di Serang belum pernah nemu ya yang jual Scoopable. Kira-kira ada nggak di antara kamu teman-teman berdua yang open order gitu? Nanti aku pesen gitu. Tapi kalau di kota-kota kayak Tangerang mungkin ya, itu kayaknya ada deh ya. Jadi siapa di antara kamu nih yang baru nemu nih, ternyata cookies tuh bisa loh disajinya pakai kayak es krim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Masih bareng aku Nandu Putra ya, teman nomor 2 di santai siang ini. Kalau tadi ada scoop apple cookies yang siapa tahu jadi cemilan favorit baru buat kamu ya. Apalagi buat kamu yang suka manis-manis gitu ya, sweet tooth ya. Bahasanya teman nomor 2 sweet tooth apa sweet tooth ya? Yang pasti bukan sweetheart ya. Dan gara-gara ngomongin manis-manis juga nih teman nomor 2, aku mau kasih tahu kamu ada loh salah satu minuman yang ini bisa dibilang udah tanda kutip cukup terkenal, cukup melegenda, yang punya apa ya, kadar kalori dan gula tuh tinggi banget, nomor 2. Ini itu adalah salah satu menu dari Baskin Robbins ya, yang namanya tuh Chocolate Oreo Shake, yang dia itu mengandung 2600 kalori, nomor 2, satu porsinya. Bayangin, nasi padang aja ya, lauk lengkap gitu, itu kan paling cuman ya kayaknya 700 kalori ya, enggak sih 800 gitu kan. Ini 2600, bayangin berapa kali lipat nasi padang dalam satu gelas besar minuman. Dan ini kan belum tentu bikin kita kenyang juga gitu ya. Ngeri juga ya tahun kedua. Dan sebenarnya kalau menu-menu standar large, maksudnya standar yang besar ya, milkshake itu rata-rata emang udah gede juga sih kalorinya, itu sekitar 1300 sampai 1500 tahun kedua. Tapi kalau ini karena mungkin ditambahin topping coklat, Oreo juga, jadi dia nambah gitu ya. Dan tentu aja kandungan gulanya juga ini tinggi abis tahun kedua, sekitar 263 gram. Itu berapa sendok makan tuh ya. Jadi buat kamu tahun kedua, pernah enggak nih ada yang minum Baskin Robbins Coklat Oreo Shake ini? Bahkan ini digadang-gadang ya, itu katanya dapat julukan America's Worst Food.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Kalau tadi kita udah ngebahas soal kuliner-kuliner, cemilan-cemilannya sampai minuman yang punya kadar kalori itu 2600 tahun nomor 2, ya sebenarnya enggak apa-apa sih ya minum minuman 2600 kalori, tapi kalau kamu itu diimbangin sama olahraga. Nah, pas banget karena setelah ini sampai jam 2 nanti aku bakal kasih update-update terbaru seputar olahraga ya tahun nomor 2. Dan kabar pembuka tentang olahraga ini datang dari Didier Deschamps yang resmi ngumumin 26 pemain timnas Prancis ya buat Piala Dunia 2026 ya, tentu aja tahun Pro 2 ya. Ini menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya nih bersama Les Bleus ya. Legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis itu menembus final di Piala Dunia 2026. Dan Prancis sendiri ini memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya ya. Dan salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu adalah siapa nih yang bakal jadi kiper ketiga Prancis tahun kedua. Kiper Paris Saint-Germain ada Lucas Cavalier yang selalu jadi pilihan ya, ini lagi mengalami cedera otot paha ya. Dan pilihan Deschamps ini jatuh pada kiper berusia muda banget di bawah aku ya tahun kedua, 21 tahun, yaitu Robin Risser ya. Kiper klub Lens ini telah mendapat panggilan pertamanya nih buat timnas Prancis.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

0: adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, Tamra 2 ya, masih lanjut nih ngomongin update, seru update yang gak kalah panas nih ya sama cuaca matahari di siang ini tahun Tamra 2 ya. Kalau kemarin sih kalau kurasi kayaknya agak-agak mendung gimana, kalau sekarang kayaknya lagi panas-panasnya nih tahun Tamra 2 ya. Kayak kabar nih tahun Tamra 2 yang datang dari apa ya, bisa dibilang dari lapangan tenis gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini langkah Jannik Sinner nih buat meraih gelar perdana Italia Open 2026 ini semakin dekat nih. Petenis nomor 1 dunia ini berhasil menembus semifinal usai mengalahkan Audrey Roblev ya di hari Kamis kemarin ya, teman Pro 2. Nah, Sinner itu menang 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-4 ya di Foro Italico Roma.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Oke, masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut di segmen Santai Siang. Gak kerasa banget ya, udah mau jam 2 aja nih teman Pro 2. Dan ini mungkin bisa jadi kabar terakhir seputar dunia olahraga, karena sampai jam 3 nanti ya, jam 2 sampai jam 3 aku bakal kasih kamu update menarik. Tapi kita geser topik, itu seputar dunia entertainment gitu ya. Jadi kabar penutup soal olahraga tahun kedua ini datang dari tuan rumah Indonesia nih, yang sukses mengemas satu medali perunggu ya, setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori beregu U17 pada kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 ya. Laga ini dimainkan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta kemarin ya, 14 Mei hari Kamis, Taman Pro 2. Trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan itu perolehan poinnya itu 3.354 poin ya. Dan mereka pada akhirnya berhak mendapatkan medali perunggu. Juara beregu 17 diraih oleh Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin, sekaligus berhak atas medali emas. Sedangkan medali perak direbut Uzbekistan dengan memperoleh 3.821 poin.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Kayak yang tadi gue bilang tahun Pro 2 ya, kali ini aku mau bahas hal-hal yang seru ya seputar dunia entertainment. Dan ini ada informasi pertama nih, datang dari serial original Netflix ya, Solo Leveling tahun Pro 2, salah satu animenya sih aku suka sih ya tahun Pro 2 ya. Jadi nih Kang Mina dikabarkan bakal membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea ya. Dan laporan ini muncul dan langsung menarik perhatian para fans juga ya terhadap siapa aja nih jajaran-jajaran cast-nya pemeran adaptasi anime yang populer ini gitu ya. Agency Story J Company ini menanggapi kabar tersebut dengan bilang belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina katanya ya. Pihak agency juga negesin belum terdapat konfirmasi final gitulah mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix ini gitu ya tahun Pro 2. Dan Solo Leveling ini awalnya merupakan novel web populer ya sebelum diadaptasi jadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional ya. Ceritanya ini mengikuti perjalanan seorang tokoh yang keren abis, yang kuat, ganteng ya, bernama Sung Jin-woo nih, hunter peringkat E melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Dan Sung Jin-woo sendiri ini digambarkan sebagai hunter terlemah katanya tahun Pro 2 yang hampir kehilangan nyawa dalam sebuah insiden mematikan besar, tapi ada plot twistnya ya. Makanya aku bilang dia ini sebenarnya kuat, tapi gimana nih biar dia bisa jadi kuat gitu ya. Seenggaknya kamu nonton dulu deh animenya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
5: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
0: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
0: Waktunya santai siang.
7: Santailah.

Ada lagi nih tahun pertama kabar menarik dari dunia hiburan Korea ya, Korea Selatan tahun pertama. Lee Min Ki dan Hyung Won Monsta X ini dipastikan membintangi proyek multiformat terbaru ya, yang judulnya itu The Grim Reaper Life Extension Project. Dan proyek ini itu mengusung genre komedi komedi gelap manusia gitu ya, tentang dua malaikat pencabut nyawa dengan karakter bertolak belakang. Menarik banget nih ya tahun pertama, sedikit premisnya ya. Dan drama

dia teman berdua. Dan Kang Rim ini perlahan terseret berbagai situasi gak terduga setelah mulai memperhatikan sikap dan keyakinan seorang karakter bernama Jun Ho ya, yang diperankan sama Hyung Won Monsta X.

Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Let's go.

0: ジャンジャダ
1: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
2: Tapi malu tahu.
1: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai.

Balik lagi di Santai Siang tahun kedua, dan kali ini ada hal yang menarik banget nih ya dari HBO nih, yang HBO Max ya, ini udah merilis teaser pertama buat serial Stuart Fails to Save the Universe, spin-off terbaru dari The Big Bang Theory. Teaser tersebut diperkenalkan ya dalam acara presentasi Warner Bros. Discovery di New York tahun kedua, dan ini dilansir dari Variety. Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn, dan John Ross Bowie ini turut hadir dalam acara tersebut ya, buat memperkenalkan series baru ini kayak gitu. Mereka juga ngumumin serial ini tayang perdana itu pertanggal 23 Juli ya, 2 bulan lagi kurang lebih di HBO Max, dengan keseluruhan episode itu total ada 10 episode tahun kedua. Serial ini pertama kali diumumin dalam tahap pengembangan pada April tahun 2023 lalu. Ceritanya itu berpusat pada Stuart Bloom ya, pemilik toko buku komik yang yaitu tanpa sengaja merusak perangkat buatan Sheldon dan Leonard ya, ini nama karakter tahun kedua, hingga memicu Armageddon Multiverse. Apa tuh yang ngeri juga nih istilahnya ini, Armageddon Multiverse ya. Akibat kejadian ini, Stuart harus berusaha memulihkan realitas nih bersama Dennis, Bert, dan juga Barry.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng aku Nando Putra. Kabar pertama teman Pro 2, pemerintah menyiapkan program Tamasya disiapkan mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Program ini menjadi prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menghadapi bonus demografi. Wakil Menteri Kemendukbangga atau BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menilai pengasuhan anak memengaruhi partisipasi kerja perempuan. Perlindungan anak ini dinilai penting ketika ibu tetap bekerja di luar rumah.

Dan informasi selanjutnya, tahun kedua Kapten Persib Mark Klok menegaskan tak ingin membuang kesempatan meraih kemenangan penting saat jumpa PSM Makassar. Laga berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare pada hari Minggu 17 Mei 2026. Klok tak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke markas skuad berjuluk Juku Eja tersebut. Persib akan mengoptimalkan pertandingan mengejar poin penentu juara itu. Mantan pemain PSM itu tak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh. Persib akan mengoptimalkan dua pertandingan itu untuk mengejar poin penentu juara.

0: Dan kabar ketiga Taman Pradu 2 datang dari The Wonderfuls yang merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada 15 Mei 2026. Serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat. Dilansir dari Tudum by Netflix. Ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Hosong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Namun, kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah gak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Gak kerasa banget tahun Pro 2 udah masuk segmen sore ceria aja. Dan kayak biasa ya, di sore ceria gue itu bakal kasih kamu masih ngasih soal update-update ya, berita-berita. Tapi kali ini berita dari daerah kita nih, daerah Banten ya. Dan dibuka dari ini cuaca di wilayah Provinsi Banten teman Pro 2 hari ini ya, tanggal 15 Mei ini, diperkirakan didominasi kondisi berawan sampai ke hujan ringan nih sejak siang sampai ke malam hari nanti ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini menyebut sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang katanya ya. Siang hari hujan ringan hingga sedang mulai meluas ke sejumlah daerah. Hujan sedang itu diperkirakan terjadi di Pandeglang, Mandalawangi, Panimbang, Bayah, Rangkas Bitung, Lewi Damar, sampai ke Ciomas dan Padarincang. Dan di malam harinya, cuaca berawan masih mendominasi, namun hujan ringan diperkirakan turun di sejumlah wilayah ya, kayak di Malingping, Keragilan, Rangkas Bitung, Serang, Tiga Raksa, Tangerang, Ciputat, Serpong, sampai ke Teluk Naga ya, tahun Pro 2. Dan informasi ini aku kutip dari rri.co.id, kamu langsung aja ya mampir kalau mau tahu info lebih detailnya, langsung aja kunjungin websitenya rri.co.id.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di

0: masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Oke, kita selanjutnya ngomongin berita-berita terbaru ya dari daerah Banten. Tahun kedua kali ini ada berita yang datang dari pemerintah kota Tangerang Selatan ya, Pemkot Tangsel bersama Global Buildings Performance Network, GBPN. Ini meluncurkan pedoman teknis bangunan hemat energi, dan panduan ini katanya sih sebagai langkah strategis ya untuk mendukung pembangunan rendah karbon, meningkatkan efisiensi energi di sektor bangunan, serta berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional Indonesia, termasuk Enhanced Nationally Determined Contribution atau NDC dan target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat ya tahun kedua. Nah, peluncuran pedoman teknis ini menjadi tonggak penting bagi Tangerang Selatan, tentu aja sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan yang bisa dibilang cepat ya di kawasan Jabodetabek. Dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat, yang cepat itu, kebutuhan energi sektor pembangunan di Tangerang Selatan diproyeksikan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan standar efisiensi energi yang memadai.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, teman Pro 2 enggak kerasa banget nih ya, kita udah jam 4 aja dan kamu lagi di mana nih? Lagi ngapain, sama siapa? Atau masih rebahan aja nih di kasur dari pagi, rebahan terus ya. Mentang-mentang tanggal merah ya gak apa-apa juga sih, tahun kedua ya. Anyway, di sore-sore ini sekalian buat nemenin kamu rebahan, kamu boleh juga buat request-request lagu. Siapa tahu kamu lagi kangen sama suara-suara musisi favorit kamu gitu ya. Langsung aja kirim requestan lagu kamu ya, tahun kedua. Kalaupun ada yang mau sekalian titip salam juga boleh, cerita-cerita juga boleh juga di sore-sore ini, biar makin seru gitu ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, dan bisa juga lewat DM aja langsung di Instagram kita @rrian_pro2banten.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, nomor 2 ini ada requestan lagu nih ya. Perdana nih, requestan lagu pertama di sore hari ini ya. Jam 4:30 nih, ini requestan dari Kak Galang di Ciracas ya. Minta diputerin lagunya Eminem, teman nomor 2 yang Love The Way You Lie. Salah satu lagu yang sempat aku putar juga dulu ya, sering banget karena suka aja gitu ya suara Eminem pas lagi nge-rap, terus dipadukan dengan, aduh agak lupa lagi siapa penyanyi ceweknya tuh ya. Jadi teman nomor 2 ini kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request ini. Dia Eminem, Love The Way You Lie.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa

Teman Pro 2, ini ada kabar-kabar lagi dari serial yang ada di Netflix ya. Ini series The Lincoln Lawyer saat ini sedang memproduksi musim kelimanya yang sekaligus akan menjadi musim terakhir nih katanya ya. Netflix udah konfirmasi kalau musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mikey Heller di layanan streaming Netflix ya. Co-showrunner Ted Humphrey dan Daylin Rodriguez ini bilang serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang bagus, akhir yang layak gitu ya. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial ini terasa pahit sekaligus membanggakan juga ya di sisi lain karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan ciamik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah,
1: lah, abang yang ngomong terus.

Satu menit lagi kita udah sampai di segmen Sore Cireh Hit Shuffle ya, dari jam 5 sampai jam 7 nanti teman Perdua. Dan as always ya, kalau di Hit Shuffle kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi siapa tahu kamu lagi mau sedikit nostalgia, lagi kangen sama penyanyi-penyanyi yang hits di tahun 2015 sampai 2020, boleh banget langsung aja request ya teman Perdua ya. Masih banyak waktu kok, masih banyak kesempatan juga ya. Bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 116, dan bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.

0: Get Chaffa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Oke, teman berdua, karena masih di rangkaian segmen Hit Shuffle ya, aku mau kasih tahu kamu salah satu lagu yang ini bisa dibilang dulu sempat ramai banget, sempat jadi lagunya anthem banyak orang juga. Karyanya dari Sia, teman berdua, salah satu diva yang udah melegenda juga ya. Dan Sia ini bisa dibilang salah satu penyanyi cewek favorit gua juga, karena suaranya tuh yang strong abis dan berkarakter gitu loh, teman berdua ya. Nah, lagu yang mau aku puterin sebentar lagi itu adalah Chandelier ya, dan lagu Chandelier karya Sia ini jadi salah satu lagu yang paling emosional ya yang pernah dia nyanyiin gitu ya. Lagu ini tuh punya lirik yang penuh makna tentang pesta dan kesenangan yang menjadi pelarian ya dari rasa sakit batin. Jadi buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini lagi nyari pelarian, kesenangan ya gara-gara ada sesuatu yang pahit di dalam hati gitu ya, ini lagu harusnya cocok banget buat kamu ya. Dan makna lagu ini juga ngegambarin sisi rapuh manusia nih yang sering disembunyiin di balik senyum dan keramaian.

sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai

0: bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat, bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

102 FM, teman terbaik kamu. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang

lintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini udah mau jam 6. Gimana kabar kamu di penghujung sore ini? Apa masih nongkrong-nongkrong di luar lagi ngopi-ngopi, atau malah kamu dari pagi masih rebahan aja ya? Gak apa-apa, kita satu tipe nih teman Pro 2 yang sukanya rebahan. Gue juga sama soalnya ya. Nah, karena gue masih lanjut nemenin kamu ya, selain kasih kamu lagu-lagu juga, tentu aja gak ketinggalan ya, ada informasi-informasi menarik juga ya, yang ini cocok banget buat menemani penghujung waktu sore hari ini ya. Ya, topik-topik ringan teman Pro 2 kayak yang satu ini nih, film Children of Heaven ya teman Pro 2. Sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama nih, keluarga ya, drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini dijadwalin tayang di bioskop itu per tanggal mulai itu 27 Mei 2026 ya. Sebentar lagi teman Pro 2 ya, kurang lebih berapa minggu lagi tuh ya, 12 hari lagi lah ya. Diproduksi sama MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid ya, yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original versi Indonesia, ini dikemas dengan pendekatan yang agak beda nih, yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya lewat sentuhan budaya lokal nih katanya, dan elemen komedi yang kuat juga. Produser Manoj Punjabi bilang tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru nih, tanpa menghilangkan apa ya, benang merahnya nih teman Pro 2 dari film originalnya.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Mbak Dewi?
3: Oh!
2: Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
3: Bangun!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam, diam, diam!
2: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Tahun kedua masih ada waktu buat kamu yang mau request ya lagu-lagu, karena kita masih di perjalanan ya, di perjalanan segmen Sore Ceria Hit Shuffle ya tahun kedua. Jadi tenang aja, lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bakal aku puterin bebas. Kamu mau request lagu siapa aja boleh ya tahun kedua. Dan siapa tahu kamu juga mungkin di penghujung sore ini lagi ngopi-ngopi sambil mikirin sesuatu, ya nggak sih, sambil lihat senja. Udah nggak senja sih, udah gelap ya langit. Terus kamu butuh nih buat diceritain yang lagi kamu pikirin, boleh juga ya. Tenang aja, tahun kedua makin bagus. Kamu request lagu, cerita-cerita juga iya, terus titip salam juga iya ya, biar sore ceria kita itu makin asik gitu ya. So tahun kedua langsung kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Buat kamu teman Prodo yang udah gak sabar ya nungguin Piala Dunia 2026, ini ada kabar yang harusnya bikin kamu bisa senyum-senyum sendiri nih ya, karena BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 ya, final halftime show mendatang ya. Pertunjukan bergengsi ini dijadwalin itu berlangsung di 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat, dan pengumuman kolaborasi penampilan ini disampaikan langsung resmi ya, no hoax nih, sama FIFA World Cup ya, melalui unggahan resmi mereka di hari Kamis kemarin. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi ini. Yang kita tahu, jadi artisnya juga ya harus yang gak kaleng-kaleng gitu, karena acara juga kan bergengsi tahun kedua. Seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiarkan langsung secara global lewat layanan siaran daring internasional. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara.

0: Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Balik lagi di sore ceria Hit Shuffle tahun pro 2 yang makin gelap nih langit ya. Dan tentu aja di mungkin di sisa-sisa waktu penghujung sore hari ini, aku masih tetap kasih kamu kabar-kabar terupdate ya. Dan kali ini ada kabar yang datang dari Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri KBPP Polri periode 2021-2026 tahun pro 2, Evita Nursanti, yang negesin pentingnya solidaritas organisasi nih menghadapi tantangan bangsa katanya ya. Jadi menurutnya nih tahun pro 2 ya, tantangan ke depan itu semakin kompleks dan membutuhkan persatuan kuat dan internal organisasi. Munas ke-6 KBPP Polri ini mengangkat tema solid untuk Polri dan negeri dengan fokus utamanya itu memperkuat solidaritas organisasi ya. Tema tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi KBPP Polri sebagai bisa dibilang kayak mitra yang strategis ya bagi Polri buat menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Evita juga nambahin nih, kata solid ini menjadi bagian utama visi organisasi KBPP Polri. Menurutnya juga soliditas ini nggak hanya berarti kekompakan semata doang teman pro 2, tapi juga loyalitas dan kesamaan arah nih perjuangan organisasi. Karena percuma kalau kompak doang tapi nggak loyal ya nggak teman pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Oke, nomor 2 ini karena Rama udah standby di studio, udah bolak-balik nih ya. Ini tandanya gua Nandu harus pamit undur diri. Abis ini Rama bakal nemenin kamu sampai jam, pokoknya sampai larut malam deh. Kayak biasa, Rama bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you banget yang udah bareng sama aku. Thank you juga yang udah request lagu ya. Dan thank you yang udah standby terus Pro 2 Banten dari subuh ya. So, teman Pro 2, aku Nandu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Persib menghormati sanksi Konfederasi Sepak Bola Asia akibat insiden pasca pertandingan Liga Champions Asia kedua melawan Ratchaburi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Pertengahan di bulan Februari lalu ya teman Pro 2. Dan lawan Persib pada hari ini menyebutkan PT Persib Bandung bermartabat kecewa atas prihatin atas sanksi yang dijatuhkan oleh AFC.

Informasi terakhir teman Pro 2, musisi Dikta pada Jumat merilis extended play atau EP yang bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital. Judul Unapologetic dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ia ingin sampaikan Dikta melalui EP terbarunya. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam nanti ya. Dan seperti biasa akan menemani kamu kurang lebih sampai jam 12. So panjang banget ya teman Pro 2 kali ini. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 15 Mei ya 2026 di Jumat malam, menuju weekend akhirnya. Meskipun hari ini tanggal merah ya teman Pro 2. Dan tidak lupa juga Rama akan mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ya 2026 kepada tentunya umat Kristiani. Semoga momentum ini diharapkan mampu memperkuat kedamaian dan juga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, Rama akan menjelaskan rundown pada malam hari ini. Karena dari jam 7 sampai jam 8 malam kamu akan ditemenin sama Rama dengan music and info. Dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi musicpreneur karena hari ini ada di Jumat malam ya. Kalau misalkan kamu kepo nih siapa yang bakal kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung cek aja Instagramnya di @rri_pro2banten. Dan dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Temanya apa? Kita lihat nanti dan ikutin saja perjalanan obrolan pada malam hari ini. Sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol tentunya, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: penitipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini di informasi pertama kita bakalan bahas satu nama yang lagi nguasain timeline banget, yaitu adalah Mas Drake nih. Aduh, karena baru aja Drake nih resmi ngerilis 3 album sekaligus teman Pro 2. Judulnya ada Iceman, ada Habibti, ada Made of Honor ya. Bukan cuma satu teman Pro 2, langsung 3. Kayak lagi promo beli 1 gratis 2 ini ya. Dan begitu rilis internet langsung rame banget ya bahas trilogi ini. Sebenarnya hype buat project ini tuh katanya udah mulai kebangun dari beberapa minggu terakhir teman Pro 2. Fans juga curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang besar setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral nih di media sosial. Dan ternyata bener aja ya, itu jadi bagian dari teaser menuju perilisan album Iceman. Drake emang jago deh, emang soal bikin orang penasaran sebelum projectnya keluar ya teman Pro 2. Yang bikin menarik lagi, 3 album ini juga punya identitas visual yang beda-beda banget teman Pro 2. Made of Honor tampil lebih personal karena covernya memakai foto ibu Drake saat muda, jadi kerasa sentimental dan juga emosional ya. Sementara Iceman itu punya visual yang bersarung payet gitu, yang banyak dianggap katanya sebagai homage the style ikoniknya Michael Jackson. Kalau Habibti yang terakhir nih, ini justru katanya paling misterius teman Pro 2. Artworknya hitam putih dengan sosok perempuan yang wajahnya ditutup selotip dan cuman bagian mata yang terlihat aja. Jadi internet langsung rame nih bikin teori masing-masing ya. Dan rilisan ini terasa spesial karena jadi karya solo pertama Drake sejak For All The Dogs tahun 2023, setelah beberapa tahun terakhir namanya terus ada di tengah drama panjang dengan Kendrick Lamar. Sekarang Drake kayak mau nunjukin lagi nih kalau dia masih punya gebrakan besar ya teman Pro 2 di music hip-hop dunia.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi nih teman Pro 2. Dan kalau biasanya ngomongin lomba lari tuh identiknya sama yang jauh-jauh ya. Ada yang 5K, ada yang 10K, ada yang half marathon, sampai ultra marathon ratusan kilometer, yang kadang dengernya aja udah bikin ngos-ngosan duluan ya teman Pro 2. Tapi emang beda cerita nih sama dari warga La Crosse di Wisconsin di Amerika Serikat, karena katanya mereka justru antusias ikutan lomba lari yang jaraknya cuma 10 meter aja. Jadi beneran bukan 10 km teman Pro 2, tapi beneran 10 meter. Bahkan kalau kamu jalan ke dapur buat ambil cemilan, mungkin jaraknya kurang lebih akan seperti itu ya teman Pro 2. Dan event unik ini namanya Saint Paddy Day 0,1K ya. Dan sampai dijulukin sebagai lari atau jalan terpendek di dunia. Jadi pesertanya literally cuma butuh beberapa langkah buat sampai garis finish nih. Start, lari dikit, udah selesai teman Pro 2. Ibaratnya kayak niat olahraga pas awal tahun gitu ya, yang semangatnya cuma bertahan 3 hari. Dan acara ini digelar di Paul Street tahun 2026, jadi penyelenggaraan mereka tuh yang ke-21 nih katanya. Tapi walaupun konsepnya terdengar lucu dan juga absurd teman Pro 2, ternyata tujuannya serius juga ya, karena seluruh hasil dari event ini disumbangkan untuk Hunger Task Force atau organisasi yang bergerak di bidang ketahanan pangan nih. Jadi selain seru-seruan, acara ini juga bantu banyak orang ya. Dan yang bikin makin lucu lagi, peserta tetap dapat kaos dan minuman gratis setelah berjuang menyelesaikan lintasan super pendek tadi. Jadi bukti kalau event lari nggak selalu harus bikin kaki keram atau napas tinggal satu gitu ya, buat tetap seru dan bermanfaat nih teman Pro 2.
1: Oh boy.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo, teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di penghujung segmen Music and Info. Buat kamu yang kemarin sempat nungguin sambil komen MV-nya kapan rilis nih, akhirnya penantian ini selesai juga, teman Pro 2. Karena hari ini, atau kemarin lebih tepatnya kali ya, NPD alias New Pusat Dunia resmi merilis official music video untuk lagu mereka yang berjudul Sempurnanya Aku. Setelah sejak Maret lalu lagunya Warawiri ini di playlist media sosial, sekarang visualnya akhirnya bisa dinikmatin juga ya. Buat yang belum familiar, NPD ini adalah trio musik baru yang dibentuk oleh tiga nama dari industri hiburan, yaitu adalah Mario Cesar, Niki Putra, dan juga Kak Kev ya, untuk yang kamu belum tahu nih. Dan chemistry mereka juga lumayan bikin penasaran, teman Pro 2, karena datang dari background yang berbeda-beda, tapi akhirnya ketemu dalam satu project musik yang vibe-nya fresh banget dan tentunya relate ya buat anak-anak muda untuk ketawa nih. Nah, yang bikin MV ini makin spesial, teman Pro 2, kursi sutradaranya itu dipegang langsung sama Aco Tenri, yang sebelumnya sempat masuk nominasi AMI Awards 2025 untuk kategori video musik terbaik. Jadi gak heran ya teman Pro 2 kalau visual di Sempurnanya Aku kerasa sinematik dan tentunya penuh detail ya, meskipun agak lawak dikit nih teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di sesi Musicpreneur karena sekarang hari Jumat jam 8 malam ya. Karena Musicpreneur akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan untuk kamu yang belum tahu, teman Pro 2, Musicpreneur merupakan program yang membahas seputar musik kali ya. Musicpreneur juga biasanya mengulik sisi industri musik lokal dengan harapan dapat membantu memperluas jaringan pendengar, tentunya dari pelaku industri itu tersebut. Selalu Rama ingatkan, selain mengakses audio melalui frekuensi dan juga streaming, kamu bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu nih wajah-wajah yang mau kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten ya teman Pro 2. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan adik-adik nih kayaknya ya. Kedatangan seorang band, genrenya popang teman Pro 2. Wah, udah masih remaja popang ini biasanya pasti ada orang tua atau om-omnya nih biasanya yang ngasih tahu referensinya ya. Dan mereka baru aja merilis satu single debut berjudul I Can't Stop Loving You. Betul ya, ada Lunar. Halo teman-teman Lunar. Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, bagaimana perjalanannya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini beneran ya, besok libur?
2: Libur.
0: Alhamdulillah, kebetulan ya, ya. Karena masih sekolah juga. Jadi teman Pro 2 mereka kebetulan masih SMP, betul?
1: SMP
0: ya. Keren ya, umuran-umuran SMP. Kalau saya dulu masih nongkrong di kantin pak, cuman main gitar-gitaran aja ya. Sekarang kalian udah bikin lagu sendiri. Tapi boleh gak sih ceritain gimana awal mula terbentuknya dari band Lunar itu sendiri?
2: Awalnya cuman dua orang kalau gak salah, Nay.
1: Iya,
2: cuman dua orang.
0: Dua orang, siapa tuh dua orang?
2: Kita berdua.
0: Oh, justru dari cewek-cewek dulu?
2: Iya. Yeah.
0: Dari cewek-cewek dulu ya? Hmm. Kenapa, kenapa? Apa keresahan awalnya tiba-tiba mau bikin band?
2: Karena kita tuh suka main musik kita berdua.
0: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba kayak kepikiran, oh kayaknya bikin band seru ya.
0: Keren.
2: Betul, bikin band seru ya, tapi kita kekurangan personil.
0: Huh.
2: Nyari siapa drummer, nyari drummer.
1: Drummer.
0: Siapa yang ngasih referensi nih untuk jarang sekali ya kalau gue lihat cewek-cewek ada yang main instrumen terus tiba-tiba mau bikin band, itu tuh kayak udah stepnya udah jauh banget. Itu siapa yang ngasih referensi kalau boleh tahu?
2: Aku.
0: Huh.
2: Karena emang dari papa tuh suka main musik.
0: Papa rockstar ya pasti ya. Papa rockstar, mama apa nih kira-kira?
2: Mama juga satu band sama papa.
0: Oh iya gitu?
2: Iya,
0: jadi padahal mulai dari bercanda ya. Oke, jadi terus lanjut lagi? Terus mau berdua?
2: Pengen ngelanjutin, jadi aku ngajak dia.
0: Ngajak
2: Naura.
0: Ngajak Naura. Naura di sini sebagai basis ya?
2: Iya, betul.
0: Dan Naya di sini sebagai gitar. Terus gimana prosesnya akhirnya Ozil selaku drummer dan juga Andra selaku gitar ikut di band Lunar ini sendiri?
2: Awalnya cuma bertiga, Andra tuh belum.
0: Oh Andra belum.
2: Belum dia.
0: Bertiga tuh siapa aja?
2: Ini
0: Ozil?
2: Bertiga, iya.
0: Oh Ozil, berarti iya. Andra yang terakhir masuk apa
2: iya,
0: gimana?
2: Terakhir masuk, benar.
0: Gimana proses mengkurasinya nih? Kalian kan awal berdua nih kan, iya. Naura sama Naya. Terus tiba-tiba ngajak teman siapa ya gitu. Akhirnya kepilihnya Ozil sama Andra.
2: Kalau Ozil emang dari awal udah tahu ya kalau dia main drum. Mm-hmm. Satu sekolah SD-nya sama aku.
0: Oh, berarti berarti kalian emang agak beda nih jawabannya ya, agak-agak berantem nih. Tapi kalau misalkan dari nama sendiri, mungkin Andra bisa ngasih tahu Lunar tuh apa? Kalau dilihat katanya artinya bulan.
1: Ya, yes. Karena Lunar itu mengartikan tentang
3: cahaya bulan.
0: Keren
1: ya,
2: cahaya bulan. New Year.
0: Cahaya bulan apa maksudnya tuh, ada filosofinya nggak apa? Ya udah deh lempar aja
2: kayaknya nggak tuh.
3: Nggak ada
0: apa, bunyi-bunyian aja apa yang bagus. Lunar gitu
1: ya. Lunar.
0: Oh lunar bulan gitu ya.
2: Yes, kita analogikannya kayak bulan tuh kan punya beberapa fase kayak bulan sabit dan bulan kayak gitu-gitu. Itu tuh sebagai contoh kita perkembangan dari band yang kecil menjadi besar.
0: Oke. Okay.
3: Fasenya gitu.
0: Tapi berarti kalian tuh awalnya satu SMP atau kayak gimana sih prosesnya, atau satu komplek nih kira-kira?
2: Satu SMP.
0: Oh satu SMP. SMP. Dari SMP mana kalau boleh tahu?
2: SMP 2.
0: SMP 2 Serang.
2: Iya betul.
0: Keren. Bangga nggak nih guru-guru? Udah, guru-guru pada tahu nggak nih kira-kira alumni-alumni mungkin?
2: Harusnya udah.
0: Gimana respon pertama? Mungkin ada dari teman-teman sekitar ngedengar kalian bikin band dan baru aja merilis single I Can't Stop Loving You, betul?
2: Betul,
0: itu
2: betul.
0: Gimana rasanya ngerilis sebuah single?
2: Ya jelas.
1: Wah seneng sih.
2: Seneng banget sih. Karena apa yang kita pengen dari dulu tuh akhirnya
1: terwujudkan.
3: Terwujudkan.
2: Wishlist ya, wishlist ya.
0: Oke. Tapi Kalau boleh tahu, siapa yang mengusung genre popang ini? Emang awalnya referensi nyari-nyari sendiri? Apa mungkin tadi dari orang tua gitu ya dengerinnya popang juga gitu?
3: Emang kita tuh suka sendiri dari dulu kayaknya.
2: Iya, suka dari dulu.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, kita tanya satu-satu kali ya. Ozil sebagai drummer, ngedengerinnya apa referensinya biasanya?
3: Kalau aku sendiri sih lebih ke Blink,
0: Blink 182 ya.
3: Blink 182 ya.
0: Jauh ya referensinya ya kalian ya.
4: Ini baju official
0: keren. Wih, ini baju official. Berapa tuh harganya kalau boleh tahu?
3: 150.000.
0: Waduh, mahal banget ya, tapi worth it lah ya buat Blink mah ya.
3: Worth it.
0: Kalau di Naura sendiri ngedengerinnya apa Naura?
4: Aduh, jujur kayaknya genre saya di antara mereka paling beda sih.
0: Apa? Paling beda dalam artian paling cewek kah?
4: Enggak.
0: Atau justru beda genre?
4: Kayak mereka dengerinnya ini, aku dengerinnya yang ini gitu.
0: Oke, okay, Naura dengerin apa?
4: Aku lebih ke kayak R&B gitu.
0: Wah, jauh ya?
4: Jauh
0: dari
4: banget
0: popang ke R&B.
4: Jadi aku tuh di sini kayak ngikut-ngikut aja gitu.
0: Oke, okay, tapi awalnya jadi basis itu kayak gimana?
4: Gimana ya?
0: Jarang loh.
4: Tiba-tiba lupa gitu.
0: Karena justru jarang loh cewek jadi basis. Biasanya kita masih lihat cewek nyanyi, yeah, cewek gitaran. Tapi sekarang ada cewek main bass. Ekspektasi gue tinggi jujur.
3: Terpaksa ya.
2: Enggak. Awalnya dia tuh gitaris.
4: Iya.
0: Oh, awalnya gitaris.
2: Biasa, gitaris yang ngalah gitu ya.
0: Oh, jadi oh, jadi basis Lunar tuh dari gitaris yang ngalah gitu ya, ceritanya. Gitu. Kata berarti skillnya harusnya jago oh dong di bass.
4: Kayaknya dibilang jago juga kayaknya enggak banget.
0: Enggak ya, tapi menyesuaikan lagu
4: ya,
0: aja lah ya.
4: Lagu,
0: betul
4: bener,
0: sih.
4: Bener.
0: Lanjut lagi tadi referensi di R&B-nya apa?
4: Aku lebih dengerinnya kayak Korea R&B sih.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Korea R&B.
4: Bener.
0: Jauh banget
4: makanya
0: ya.
4: Makanya itu. Terus, jadi kadang kalau suruh jamming, now lagu ini ya. Pas ngulik nih kayak waduh, beda. Kayak rada fisik gimana gitu.
0: Jauh
4: tapi
0: banget.
4: Ya, tetap bisa ngikutin sih.
0: Oke, okay, ya. Ada Blink tadi. Terus genrenya R&B apa tadi?
4: Korea.
0: Korea. Kalau Naya sendiri?
2: Naya masih nyari-nyari genre sih, tapi lebih dengerin Paramore sama Slipknot.
0: Wah, keren. Pantesan ya, pas waktu itu saya sempat ngedengerin lagunya dari kalian, emang kerasa banget nuansa Paramore-nya, which is in a good way ya, tapi ya. Jadi kayak keren. Kalau dari Andra sendiri?
1: Kalau aku sih banyak ya genrenya yang aku suka tuh, kayak dari popang tuh Blink One itu.
0: Oke, okay, ada lagi?
1: Terus Simple Plan.
0: Simple Plan. Wah, jauh dong Simple Plan ke Blink 182 tuh.
1: Iya, tapi kan cuma popang ya.
0: Cuma popang lah ya intinya. Oke, teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Lunar, kita jeda sejenak dulu ya, karena satu lagi dari satu lagu dari The News berjudul Paramore akan menemani kamu terlebih dahulu ya.

0: masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari band Lunar. Kita tadi baru aja ngobrol seputar reference masing-masing ya. Kali ini kita lanjut lagi pembahasan untuk kalian sebagai pelajar dan udah bikin band baru, udah ngerilis. Tantangannya kayak gimana sih, guys?
1: Jujur sulit banget ya buat ngebagi waktu jamming sama belajar. Saya itu nanti bakal ada yang ketinggal satu.
0: Oke.
1: Karena ya fokus belajar, fokus jamming itu susah banget sih.
2: Apalagi.
0: Santai aja. Nah,
1: silakan Dede.
0: Silakan.
3: Yang paling pertama tuh uang. Uang masih
0: yeah. Uang ya. Orang tua, ya. Iya, lagi bener lagi. Kalau dari Naura?
4: Ya, kalau untuk aku ya, untuk bagi waktu tuh susah sih, apalagi aku sama Naya ini kan udah kelas 3. Jadi
0: di bentar lagi UN.
4: Iya.
0: Masih ada UN enggak sih?
4: Udah selesai kita.
0: Oh, udah selesai.
4: Udah selesai.
0: Udah lulus.
2: Bentar lagi giliran kita.
4: Tinggal
2: nih.
4: Nunggu kelulusan aja.
0: Keren.
4: Sih.
0: Keren. Kalian tuh beda ini ya, beda angkatan ya?
4: Beda.
0: Yang kelas 3 siapa?
4: Cewek-ceweknya.
0: Oh, cewek-cewek. Oh, berarti yang cowok-cowok adik-adiknya nih ya?
4: Adik-adiknya.
0: Oh, adik-adiknya gitu. Oke. Okay. Kalau dari Ozil sendiri gimana? Kira-kira tantangannya pas waktu ngejalanin band dari Lunar itu sendiri ada enggak?
2: Karena dulu kita sering keseringan jamming ya, jadi apa namanya kadang-kadang dikomplain sering-sering banget nih latihan mulu. Padahal
4: dikomplain sama siapa?
2: Ya biasalah.
0: Ya biasalah. Ini masalah waktu lah ya gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak gitu tuh ngaruh ke nilai kalian gitu? Kalian kan masih belajar gitu ya, masih ada nilai-nilai gitu?
4: Aku kalau nilai kayaknya nggak ngaruh ya. Ya, soalnya pribadi nggak terlalu ngaruh. Soalnya waktu ngerasa kelas 9 ini lagi sibuk-sibuknya, aku sempat nggak aktif dulu di sini soalnya.
0: Oh gitu. Iya. Terus kalau dari POV yang lain kira-kira?
4: Nggak ada juga sih.
0: Masalah waktu ada? Pernah dimarahin sama orang tua kah? Atau sama pacar? Udah pada punya pacar kah ini kira-kira di umur segini? pernah dimarahin sama orang tua? Nggak ada?
2: Pernah.
0: Gimana? Berarti support ya. Iya, orang tuanya bener. Mungkin masih agak ini nih, masih agak bingung nih. Kalau dari Ozil sendiri pernah kayak gimana tuh dimarahinnya?
2: Pernah, karena apa namanya kan kita biasanya kalau misal abis latihan, abis jamming pasti adalah ngegeser ke tempat lain main gitu. Entah ke rumah dia atau ke tempat kayak kafe gitulah
0: gimana kan. Tapi kalau jadwal jamming kalian tuh biasanya jam berapa sih, guys?
4: Sore ya?
3: Jam 4. Weekend, tiap weekend.
0: Tiap weekend ya. Kalau weekday berarti enggak akan pernah jamming.
2: Weekend kalau pada saling bisa aja gitu.
0: Kalau pada saling bisa. Tapi intensitas kalian tuh termasuknya sering apa enggak sih kalau misalkan latihan dan lain-lain?
2: Bisa dibilang sering sih ya.
4: Lumayan lah ya.
0: Oh gitu ya. Tapi menurut kalian ciri khas dari Lunar ini sendiri apa, guys?
2: Pemain-pemain muda.
0: Widih, pemain-pemain muda. Dari tema aja ini ya, katanya membahas percintaan remaja. Kenapa kalian harus spesifik sih ke remaja? Padahal ya percintaan universal aja. Apa ada cerita spesifik nih? Kalau misalkan percintaan remaja tuh ada kayak gininya, bang, gitu.
4: Ngomong aja.
0: Jangan ditahan, ayo.
1: Sebenarnya ini lagu tuh lagu-lagu kan sebenarnya diartikannya itu sesuai pendengarnya ya. Jadi ini bisa jadi lagunya tentang I Can't Stop Loving You buat orang tua or teman, sahabat, something like that.
2: Konteksnya juga beda-beda, entah dianya gamon, entah dianya masih sayang gitu loh ya.
0: Tapi kalau POV asli dari penulisnya, which is kalian, ini tentang cinta dong kepada pasangan dong. Kalau boleh tahu nih, ini ceritanya siapa nih? Kalau boleh tahu nih. Kalau boleh tahu.
4: Based on true story apa enggak nih?
0: Based on true story dong, masa bohong? Siapa yang nulis di sini? Siapa yang nulis di I Can't Stop Loving You?
4: Ya? Kok dia bilang gak mau ya?
2: Apa ya?
4: Berarti dari elu aja.
3: Soji.
4: Naya sih.
0: Siapa yang nulis?
1: Naya.
0: Ini ceritanya tentang apa, Naya? Kalau dari POV Naya sendiri ya, mungkin udah dikasih tahu juga tadi kalau dari POV pendengar sih bisa mengartikan yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari POV Naya sendiri sebagai penulis itu kayak gimana?
1: Aduh, kalau Naya sih Naya tuh orangnya kalau udah suka sama orang, suka cinta sama orang itu gak bisa apa ya?
3: Butterfly era nih.
1: Gak bisa, apa sih bilangnya tuh?
0: Gak bisa apa? Gak bisa berhenti?
1: Iya, gak bisa berhenti.
0: Tadi
2: sesuai judul gitu ya.
0: Andra kayak nahan ketawa nih. Andra, dipikirin kamu apa, Andra? Ayo ngomong sama apa ini. Tadi kayak nahan gitu, kayak ada sesuatu yang pengen diomongin gitu. Tapi kalau dari POV Andra sendiri, lagunya tentang apa sih?
3: ya, tentang apa ya, tentang remaja puber ya, emosinya tidak stabil, jadi
0: gitu ya,
3: sekalinya kena apa ya, krek gitu, jadi langsung apa kreknya, krek.
0: Gitu. keren, tapi chemistry kalian tuh di latihan kayak gimana sih, kayaknya emang udah deket banget ya gitu, maksudnya beneran yang temen nongkrong, karena kan ada juga nih beberapa band yang mungkin as profesional aja gitu, mungkin karena mulai dari SMP kali ya.
1: Iya sih, bisa.
0: Chemistry-nya kayak gimana? Kalau pembuatan lagu nih, prosesnya langsung di studio kah? Atau mungkin kirim-kiriman file kah? Udah sampai di titik kayak gitu?
3: Langsung di studio sih.
2: Langsung di studio. Sendiri langsung di studio.
0: Gimana sih cara kalian menentukan ini kayaknya bagus nih jadi lagu pertama yang which is I Can't Stop Loving You ini?
1: Kita lihat dari banyaknya remaja-remaja yang lagi ngerasain jatuh cinta sekarang, kebanyakan remaja, jadi kita bikin lagu ini.
0: Oke. Okay. Kalau dari POV lain ada?
2: Enggak ada.
0: Cukup clear, gak ada. Clear. Ozil menyerah untuk menjelaskan, Ozil. Tapi kenapa menurut Lunar temanya harus cinta? Apakah emang ini yang paling dekat sama kalian?
1: Iya, bisa dibilang ya.
0: Iya. Yeah. Boleh elaborasi seputar kayak percintaannya seperti apa?
1: Percintaannya seperti apa, gimana ya?
0: Enggak harus tentang personal, tapi maksudnya tentang lagunya sendiri gitu.
1: Gimana, Neng?
0: Lu. Yaudah, gue dulu daripada kalian.
2: Yeah.
0: Jangan dong, kalian dong yang harus dijawab, kok diyahin.
1: Naisa, gimana? Silakan Naya. Tadi gimana?
0: dari POV Naya sendiri, kenapa membawakan ceritanya seputar cinta? Apakah emang itu yang lagi dekat dan sekarang dirasakan, atau seperti apa? Karena gue sih berangkatnya dari ada beberapa band seperti kayak mungkin Sukses Lancar Rezeki tuh, yes. Itu kan liriknya nyeleneh banget ya gitu dan dekat gitu sama di sekitarannya mereka mungkin. Nah kalau kalian kenapa pemilihannya cinta? Apa mungkin karena puber tadi gitu?
1: Yes, ya, kebanyakan ya. Dari Naya tuh ngedengar dari teman-teman Naya, gue lagi kayak gini. Jadi ternyata cintaan lo kayak gini ya, so I make this one.
0: Okay, keren banget. Jadi nanti pada malam hari ini teman-teman dari Lunar akan main ya dari single debutnya I Can't Stop Loving You. Tapi teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama juga. Kita akan jeda sejenak karena satu lagu dari Zombie berjudul Youngblood akan menemani kamu di malam hari ini.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di sesi Music Brenner. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita bareng teman-teman Lunar. Say hi dulu, katanya hi. Penontonnya banyak banget ya, banyak fans-fansnya nih.
1: Hi guys.
0: Nama fans kalian apa? Fan base kalian ada gak?
1: Belum ada nih.
0: Lunar Mania?
2: Lunar Mania. Lunar Mania.
0: Lunars. Oke, melanjutkan lagi pembahasan kita ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian disuruh deskripsiin Lunar 3 kata masing-masing dari kalian. Mulai dari Andra dulu. 3 kata.
3: 3 kata ya.
0: Yang sangat mendeskripsikan Lunar.
3: Bulan.
0: Bulan. Keren. Bulan.
3: Bocah.
0: Bocah.
3: Emosional.
0: Emosional. Boleh gak sih jelasin kenapa sih dari tadi Andra nih yang sangat ceritanya kan seputar bocah baru puber, bocah lagi emosional. Kenapa? Kenapa nge-highlight hal-hal seperti itu?
3: Karena ya aku kan masih muda ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak sekalinya kena sentuhan emosional dikit langsung.
0: Widih, keren. Ini maksudnya cerita personal kan?
3: Iya, cerita personal.
0: Cerita personal, oke. Okay. Kalau ke Naya sendiri, 3 kata Naya?
2: Bulan.
0: Oh, nggak boleh sama. Ganti lagi dong.
2: Beda ya?
0: Beda. Kita harus beda.
2: Pang,
0: keren. Pang.
2: Unik.
0: Unik, oke. Okay.
2: And apa lagi ya?
0: Apa nih satu lagi nih kira-kira nih?
2: Lagi apa ya?
0: Pang unik, ada lagi kah kira-kira?
2: Pang unik. Kok ternyata kok? Oke, udah cuma dua itu doang.
0: Iya, yeah. Kenapa pang sih?
2: Karena ya kita kebanyakannya pang.
0: Tapi kalian tuh kalau kalian ngedengerin di luar pang juga enggak sih? Maksudnya kalian open sama berbagai genre gitu enggak?
2: Open gak? Banget lah.
0: Iya,
2: open
0: iya
2: banget.
0: Karena kan maksudnya si Naura bilang sendiri kan R&B K-pop ya?
2: Iya.
0: Korean ya. Jadinya kayak agak beda ya
2: jauh
0: gitu.
2: Banget.
0: Lanjut lagi Naura. 3 kata Naura.
4: Apa ya?
0: Enggak boleh sama.
4: Mungkin muda.
0: Muda.
4: Muda dulu. Tadi tuh kayaknya ada kepikiran tapi tiba-tiba hilang. Ya kan? Oh, muda. Ini
0: muda.
4: Pribadi aku ya.
0: Yeah.
4: Berisik sih.
0: Berisik.
4: Jujur.
0: Satu lagi, muda, berisik.
4: Explore.
0: Kalian tuh emang seaktif ini enggak sih sebenarnya kalau lagi berempat doang nih gitu?
4: Bisa dibilang ya? Mungkin kalau dari kelar-kelar Jamie gitu ya.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Kelar-kelar Jamie, apalagi yang samping sebelah kanan saya gitu.
0: Mm-hmm. Ojil.
4: Gila, aktif banget sih dia.
0: Tapi kalian tuh pernah ada kayak berantem referensi gitu gak sih? Pengen mainin lagu ini, pengen mainin lagu itu. Sebelum kita lanjut ke Ozil nih, belum kita tanya.
4: Pasti pernah.
1: Pada akhirnya juga pasti baikan lagi begini.
0: Tapi siapa yang biasanya pendapatnya selalu menang dan siapa yang selalu ngalah kalau di band ini?
2: Gak ada yang menang, gak ada yang ngalah sih.
4: Imbang sih, lebih imbang.
1: Seharusnya ambil jalan
0: tengah. Masa sih Andra? Andra kayak nahan dulu nih. Andra kayak ada sesuatu yang ditahan. Ada
4: jangan tahan, Andra. Ungkapin, Andra.
1: Apa? Dari?
0: Siapa yang ngalah? Siapa yang sering pendapatnya didengar?
3: Aku rasa sih ya kayaknya Naura ada yang sering ngalah.
0: Oh, Naura pernah ngalah?
4: Iya, aku sering ngalah.
0: Oke. Okay. Keren juga ya punya kebesaran hati segitunya.
4: Apa yang enggak buat adek-adek,
0: buat adek-adek ya. Dan lanjut lagi ke Ozil. Tadi Ozil, lanjut lagi yuk. 3 kata yang mendeskripsikan Lunar.
1: Yang pasti pemula.
0: Pemula. Oke. Okay. Pemula. Pemula dalam konteks apa nih?
1: Pemula dalam band sih semuanya.
0: Oke. Okay. Selain pemula, awal. Dua lagi?
1: Kocak.
0: Kocak ya. Oke, satu lagi.
1: Apa ya? Sama kayak Naura sih, berisik iya.
0: Berisik.
4: Omoy.
0: Kalau kalian disuruh milih nunjuk satu orang, siapa yang paling kocak di band? Gue hitung 1, 2, 3.
4: Pasti dia.
0: Jelasin dia. Guys, jelasin. Sekocak apa beliau satu ini?
4: Banyak tingkahnya, banyak banget.
2: Iya.
4: Dokumentasi tentang dia juga banyak ya?
0: Oh ya?
4: Banyak.
1: Ah, masa. Misal di
3: di dalam studio lagi bertiga lagi ngobrol. Dia sendiri main drum berisik kayak.
4: Iya, dibilang Jill diem dulu, bandelnya itu loh. Gak tahan sumpah.
0: Tapi berarti yang banyak aibnya Ozil ya di sini.
4: Iya, jujur.
0: Tapi guys, kalau misalkan bisa satu panggung sama band favorit kalian yang ada di Indonesia dulu deh. Itu kira-kira kalian pengennya manggungnya bareng siapa nih?
4: Mm-mm. Saya sendiri gak ada.
0: Gak ada. Oh gak ada. Kalau dari Ozil ada gak? Masa sih gak ada idola-idola yang dari Indonesia?
1: Close head.
0: Kalau dari Andre sendiri?
3: Kalau aku sih Stand Here Alone.
0: Wah gila ini referensinya popang banget sih beneran. Naura? Naura? Naya, sorry.
2: Jarang ngedengerin lagu dari Indonesia.
0: Okay. Tapi pernah ngedengerin lagu-lagu Indonesia yang mungkin lagi belakangan ini terotak banget gitu?
2: Pernah.
0: Apa?
2: Ada Ayo. Siapa sih itu yang nyanyi Taro tuh?
0: Hah? Fizz. Okay. Emang Fizz lagi rame banget ya belakangan ini. Kita lanjut lagi ke single dari I Can't Stop Loving You karena kalian malam hari ini bakalan main ya. Nah, boleh gak sih jelasin gimana proses awal terciptanya lagu ini? Di studio kah? Di studio. Lagi di mana kah gitu?
1: Dari awal-awal emang kita mikirin kalau kita mau serius mending kita bikin single deh. Biar kayak udah ada di platform aja minimal.
0: Jadi, tapi sorry, motong. Pemikiran kayak gitu tuh datang dari mana sih? Soalnya gue di umuran kalian kayak udah tua banget ya, guys. Enggak, kita enggak beda jauh lah seharusnya. Tapi maksudnya di umuran pada saat gue di umur kalian kayaknya belum kepikiran tuh rilis-rilis lagu, paling misalnya cover gitu. Itu pemikiran dari

0: lulus bubar. Amit-amit ya. Amit-amit.
1: Rencana kita sih akhir tahun ini udah selesai-selesai dengan EP.
0: Keren. Berapa lagu?
1: Empat paling.
0: Empat lagu.
1: Bentar-bentar lagi ini, enggak bentar lagi sih, berapa lama? Mau rilis single kedua.
0: Oke. Okay. Ada yang bantu-bantu enggak sih di lagu perdana kalian ini?
1: Ada.
0: Siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Om Ludi.
0: Om Ludi. Jadi teman pro 2, teman-teman dari band Lunar ini tadi ditemenin sama Om Ludi ya, OTW ke sini. Ditemenin sama orang tua juga. Yes, seru sekali ya, rame sekarang di malam hari ini. Gimana peran Om Ludi di dalam proses pembuatan lagu kalian?
2: Om Ludi tuh ngebantu kita banget kalau misalnya kita lagi bikin lirik. Terus kita kayak stuck, ini yang bagus yang mana ya?
0: Okay.
2: Soalnya kan pasti pengalamannya lebih banyak di Om Ludi. So kita tanya ke orang yang pengalamannya lebih luas dari kita.
0: Okay.
2: Kita tanya, Om ini ada yang kurang gak? Om ini kayak gini.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi Om Ludi sebagai kurator lah ya.
2: Yes.
0: Dan aku, tapi dia berperan ikutan di aransemen juga atau tidak? Seperti apa?
1: Ya. Ikut.
0: Iya. Oh gitu ya. Tapi guys, kalian nonton film gak sih?
2: Nonton.
0: Pada nonton film kan lah setidaknya.
2: Iyalah.
0: Kalau lagu ini disuruh jadi salah satu apa ya, official soundtrack. Okay. Kalian milih film apa yang cocok sama lagu kalian?
1: The Notebook.
0: Film Gamon. Yang lain ada?
3: Apa ya? Belum kepikiran sih kalau ya, sampai situ Maya.
0: Coba dipikirin. Kira-kira sampai mana nih film-filmnya?
4: Kalau dari aku sih
0: apa-apa? Andra, ayo.
4: La La Land.
0: Wih, La La Land keren. Tapi aneh juga ya, maksudnya agak kaget juga tuh La La Land dengan konsep yang sesantai itu. Gue sih nangkepnya filmnya santai ya, tapi di sama kalian jar gitu dengan lagu popang. Kenapa La La Land, Andra, kalau boleh tahu?
4: Karena kan si MC ceweknya itu kan kayak
0: MC ceweknya, oke.
4: Okay. Kok gue lupa ya filmnya gimana?
0: Lalan kan ceritanya, lupa lagi. Lalan cerita tentang apa sih, lupa. Ada lagi yang kepikiran?
3: Belum sih aku.
0: Gak ada ya?
2: Nontonnya kita bukan kayak romance-romance.
3: Action, thriller, kayak gitu.
0: Kalian tuh ini ya, tomboy sekali ya.
3: Kita maksudnya.
0: Iya, kalian berdua maksudnya. Beneran yang kayak, kenapa? Kesana, emang nyamannya kesana gitu.
3: Kalau saya nyamannya kesana. Kalau disuruh nonton film, drama, series tuh romance tuh rasanya nggak suka gitu.
0: Oke. Okay.
3: Iya, nggak bisa sumpah.
0: Oh gitu.
3: Nggak bisa.
0: Tapi seru ya, kalian jadi kayak punya identitas masing-masing gitu loh, ngerti gak sih? Jadi ya Lunar, semoga kalian lama ya akan long last dan EP-nya lanjut, semoga cepat selesai juga gitu. Tapi udah waktunya promosi pada hari ini. Kira-kira ada nggak sih Instagram atau mungkin Spotify? You name it lah kira-kira.
1: Kalian bisa cek Spotify kita, namanya Lunar ya guys ya.
0: Lunar. Instagramnya?
1: Dan Instagramnya @wearelunar__
3: Skornya dua kali ya.
0: @wearelunar__ ya. Oke, ada closing statement dari kalian guys kira-kira? Jangan lupa dengarkan.
3: Jangan lupa dengerin, jangan lupa support. Musisi pemula.
0: Asik. Enggak lah, enggak pemula ini.
3: Iya.
0: Jago ini, jago-jago semua bikin lagunya.
3: Amin.
0: Ya. Jangan lupa untuk
3: jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru. I Can't Stop Loving You. Terus support kita maksudnya. Kalau pengen lihat kita terus maju ya support gitu.
0: Oke, amin. Semoga kalian long last ya dan lagunya cepat selesai, EP-nya cepat keluar. Gue doain juga jadi album. Dan teman pro 2, setelah ini kalian akan main I Can't Stop Losing You versi akustik. Salah mulu nih. Versi akustik. Perdana, betul?
1: Yes.
0: Oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman Lunar yang udah mau datang pada malam hari ini. Silakan siap-siap, kira-kira itu udah bisa digenjreng-genjreng ya gitu. Dan teman pro 2, terima kasih juga yang udah menonton pada malam hari ini. Semoga dengan kedatangan Lunar ini mampu memperluas hasanah musik ya yang ada di Kota Serang, dan semoga dapat insight terbaru seputar musik nih. Kalau misalkan kamu kepo sama Music Planner, boleh langsung follow Instagramnya Pro 2 Banten di @rri_pro2banten, karena Music Planner akan hadir setiap hari Jumat jam 8 malam. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini, dan ada Mas Agung dan juga Mas Alfi. So jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Teman-teman udah pada siap kah kira-kira kita main?
5: Siap.
0: Oke, okay, let's go.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Francisco.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan tadi satu lagu nih, Remuk by Enggy Carvalho, menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini. Dan seperti biasa, Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu gitu ya, mau menemani di obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, setelah kita ngobrol nih di sesi Music Burner bareng teman-teman dari Lunar nih ya, band pop-punk yang masih pelajar, keren banget. Mereka baru merilis satu single nih berjudul I Can't Stop Loving You ya. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan, langsung replay aja di YouTube-nya RRI Banten. Dan lanjut lagi, karena udah masuk sekitaran jam 9, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Malam hari ini kita bakal bahas kalimat pendek tapi lumayan nusuk banget nih kalau dipikir-pikir. Yaitu kalimatnya adalah, bener bisa kalah tapi bener tidak bisa salah. Coba deh teman Pro 2, pernah gak kamu ada di posisi sebenarnya tuh bener gitu ya, tapi malah kalah argumen, kalah jabatan, kalah suara, bahkan kalah karena orang lain lebih pintar ngomong. Dan kadang emang itu nyebelin banget ya. Kadang hidup tuh gak selalu memenangkan yang benar aja nih. Dan kadang yang paling rame justru yang dipercaya, yang paling viral justru yang dianggap valid nih. Tapi menariknya, walaupun kebenaran bisa kalah dalam situasi, esensi kebenaran itu sendiri gak berubah ya teman Pro 2. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol soal gimana rasanya mempertahankan sesuatu yang benar di dunia yang kadang lebih suka pencitraan daripada kenyataan ya. Tapi sebelum itu, satu lagu requestan pada malam hari ini, Tenang by Judika, akan menemani kamu di malam hari ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini dan melanjutkan pembahasan kita gitu ya. Jadi orang yang berusaha benar itu emang kadang bikin hati tenang ya, karena kamu gak perlu takut nih ketahuan bohong gitu ya. Pun gak perlu sibuk juga bikin cerita tambahan buat nutupin kesalahan. Dan tentunya ada rasa damai gitu ketika kamu tahu gue mungkin gak sempurna ya, tapi gue gak nipu diri sendiri gitu. Itu enak banget perasaannya teman Pro 2. Tapi jadi orang yang benar kadang juga capek ya, karena gak semua orang suka sama kejujuran. Ada yang malah merasa terganggu saat kamu terlalu lurus nih. Kadang orang yang jujur justru dianggap ribet, terlalu idealis, atau mungkin gak bisa diajak kompromi. Dan yang paling sakit lagi saat kamu benar tapi gak ada yang percaya. Siapa yang pernah merasakan di posisi itu ya?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih ditemani sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan pembahasan kita seputar kejujuran. Karena kejujuran itu penting teman Pro 2. Tapi realitanya hidup juga butuh cara ya. Kalau di sisi plusnya gitu, orang tuh orang yang jujur biasanya lebih dipercaya dalam jangka panjang ya. Mereka punya integritas dan juga konsistensi nih. Karena kepercayaan itu mahal banget. Tapi minusnya ya, terlalu frontal juga bisa jadi bumerang teman Pro 2. Karena nggak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang kasar ya. Kadang niatnya benar tapi penyampaiannya bikin orang defensif gitu. Makanya penting banget nih bedain antara jujur dan nyakitin orang pakai alasan jujur. Karena benar ya, itu bukan soal isi omongan aja, tapi juga cara untuk menyampaikannya ya teman berdua.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nongken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baler.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita masuk kali ya ke sesi pro kontra, di mana dunia itu butuh orang yang kira-kira jujur atau orang yang kira-kira pintar nih main situasi. Karena ada yang percaya orang jujur pasti akan dihargai pada akhirnya ya. Tapi tentu aja ada yang bilang di dunia sekarang yang memang bukan yang paling benar, tapi yang paling pintar baca situasi. Jujur aja, kadang kita ngelihat itu sendiri ya. Jadi kamu tinggal mempercayai tergantung perspektif kamu aja. Ada orang yang kerja tulus tapi gak diapresiasi, sementara yang pintar pencitraan malah cepet naik nih. Tapi pertanyaannya, apakah menang dengan cara salah benar-benar kemenangan? Karena mungkin orang yang bisa menang di depan banyak orang, tapi sebenarnya kalah nih di depan dirinya sendiri. Dan seringkali kebenaran memang lambat ya, tapi punya caranya sendiri buat bertahan teman Pro 2.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Jelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ya malaikat menjelang jaring laba-laba bilang,

Teman berdua, satu lagu ya dari El Putra Sarira dan juga Lea Prinsi nih, tentang seseorang, menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan kalau misalkan kamu punya lagu requestan kamu, boleh yuk langsung aja WhatsApp di 081 1145 1016. Kali ini teman berdua, kita masuk ke sesi fun fact kali ya, yang dimana manusia katanya cenderung percaya yang percaya diri bukan yang paling benar nih. Karena menurut penelitian dari Harvard University itu, manusia cenderung lebih mudah percaya pada orang yang berbicara dengan percaya diri, meskipun informasinya yang disampaikan belum tentu benar teman berdua. Makanya kadang orang yang ngomongnya lantang lebih dianggap valid nih dibanding orang yang sebenarnya punya fakta. Selain itu, penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology juga menemukan bahwa pengulangan informasi itu bisa membuat sesuatu terasa lebih benar di otak manusia. Fenomena itu disebut illusory truth effect ya. Jadi kalau satu informasi diulang terus-menerus, lama-lama orang percaya, walaupun awalnya salah ya. Dan yang terakhir, menurut American Psychological Association, manusia tuh katanya juga punya kecenderungan confirmation bias, yang lebih suka menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Makanya kadang kebenaran tuh kalah, bukan karena dia salah, tapi karena manusia lebih nyaman percaya hal yang ingin mereka dengar nih teman Produa. So, requestan selanjutnya ada Dengarlah Cinta by Roni Parulian. Enjoy teman Produa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Belajar menyampaikan pendapat dengan tenang juga nih, karena ya emosi sering bikin perasaan yang benar tuh jadi kedengeran salah. Terus yang ketiga, punya prinsip yang jelas teman Pro 2. Ini adalah satu hal yang perlu kamu miliki juga, karena jangan berubah cuman karena tekanan lingkungan ya, itu sering kali terjadi. Yang terakhir, jangan berharap semua orang langsung ngerti kamu, karena kadang kebenaran tuh butuh waktu juga ya buat dipahami. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini adalah Malapetaka by Juicy Lucy. So enjoy teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Dan teman perduah dari obrolan pada malam hari ini ya, Rama harap kamu belajar satu hal dan setiap hari terus kali ya. Kebenaran emang gak selalu menang cepat, tapi bukan berarti berubah jadi salah ya. Kadang hidup memang bikin orang baik kecewa, dan kadang orang jujur kerasanya sendirian gitu. Tapi jangan sampai dunia yang kacau bikin kamu ikut kehilangan prinsip ya teman perduah. Karena nilai diri seseorang bukan ditentukan dari seberapa keras dia menang, tapi seberapa kuat dia tetap benar saat keadaan lagi gak memihak nih. Kalau memang benar, gak usah takut terlihat kalah gitu ya. Karena yang palsu mungkin bisa bersinar sebentar, tapi yang benar biasanya bertahan lebih lama. Anyway teman perdua, lagu ini kita buat menyenangkan by Bernadia, menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, lama pamit undur diri, besok kita ketemu lagi ya di Jaga Malam. Tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Produa.
1: Halo, aduh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Hey, tunggu dulu, jangan buru-buru. Atau yang kayak gini?

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: again.
1: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya menatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak tempat, tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apa lagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah SAW, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng aku Nando Putra. Informasi pertama, Taman Pro 2 Indonesia dan Chili memperkuat pembahasan kerjasama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis dalam Forum Konsultasi Bilateral atau FKB ke-6 di Santiago pada 7 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara memperluas kolaborasi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pasok industri di masa depan.

Kabar selanjutnya datang dari film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawih, dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios itu kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Alur cerita film berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madyopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketiga keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawih yang menyeramkan.

0: Dan kabar ketiga, teman Pradua, aktor Yoon Hyun Min dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi drama terbaru GTBC berjudul Rediscovery of Love. Laporan tersebut muncul setelah media Korea memberitakan keterlibatan Yoon Hyun Min dalam proyek drama romantis tersebut. Sebuah media melaporkan Yoon Hyun Min akan bergabung dalam drama GTBC Rediscovery of Love sebagai pemeran utama. Kabar tersebut langsung menarik perhatian penggemar drama Korea yang menantikan proyek akting terbaru sang aktor populer. Sekian untuk Kifah Pro 2 hal ini. Setelah ini, teman Pro 2 kita lanjut di segmen Swada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Lagi nih bareng aku Nandu ya di 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu di tanggal 16 Mei ini jam 6:19 nih, setengah 7 tahun Pro 2. Ini masuk di hari-hari weekend ya, setelah kayaknya kamu udah liburan dari kemarin ya. Soalnya kemarin kan tanggal merah tuh. Kayaknya udah kenyang juga nih ya. Kayaknya kamu mungkin juga sekarang lagi ya ngabisin waktu di rumah, mungkin karena udah capek sama healing-healing kemarin ya. Atau masih lanjut healing sampai sekarang tahun Pro 2. Anyway, buat nemenin healing kamu dan rebahan kamu, apalagi kamu mungkin yang belum mandi, baru bangun ya, mata masih sepet, aku bakal kasih kamu update-update menarik. Dan kita masuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak biasa teman Pro 2, di Sepada ini kamu juga boleh banget kalaupun mau request lagu ya, lagu-lagu penyemangat pagi versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM aja langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita buka pagi hari ini ya dengan kabar yang bisa bikin kamu semangat, khususnya yang suka sama drama-drama Korea ya, drakor-drakor nih teman Pro 2. Karena aktor Song Joong Ki ini dipastiin membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cloud, atau kalau di Indonesia itu Awan Cinta. Wah, so sweet juga nih judulnya ya. Yang dijadwalin tayang paruh pertama 2027 teman Pro 2. Masih cukup lama sih ya sebenarnya. KBS ini ngumumin kabar ini sekaligus ngungkapin jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan. Makanya namanya Love Cloud gitu ya. Karena ini ada hubungan sama awan karena penerbangan gitu ya, dan juga ada cintanya juga. Drama ini mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan ya, dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya ini bertemu kembali di Jeju ya, sebuah nama daerah itu Taman Prado di Korea sana, dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara gitu, dan seorang pilot penerbangan. Dan di drama ini Song Joong Ki akan memerankan karakter bernama Kang Woo-ju ya, yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara profesional. Sementara itu, di sisi lain ada aktris Park Ji-hyun teman Pro 2 yang sedang mempertimbangkan tawaran memerankan tokoh utama perempuannya nih, bernama An Ha-ni.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey, yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Oke, balik lagi di pada selamat pagi teman Pro 2 nih ya, dan aku tetap masih lanjut kasih kamu update menarik nih yang lagi apa ya, yang lagi terupdate lah, pokoknya paling terupdate nih kayak yang satu ini teman Pro 2. Ada kabar dari Kedubes Amerika Serikat nih di Jakarta bersama Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten. Ini menggelar kegiatan pembelajaran dan transisi. Kegiatan ini untuk merayakan apa ya, kayak pencapaian peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir teman-teman Pro 2 ya, sekaligus menandai transisi program ya kesehatan yang didukung pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah daerah. Dan acara ini menyoroti keberhasilan program Momentum Country and Global Leadership atau MCGL sejak 2021 itu mendukung penguatan sistem kesehatan ibu dan bayi baru lahir di berbagai wilayah Indonesia. Dan di Provinsi Banten sendiri, program ini itu dijalankan di 5 kabupaten teman Pro 2 dan kota ya, 5 kabupaten dan 5 kota kayak gitu ya, melalui pendekatan peningkatan mutu kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan juga kader masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.